ke wajahnya Neneng Gue. Bosnya mau pupu mak takuin asang gino berahana. Dikata waisa deke kumi ya jo he. Ya mau kala pasai ya ingo mak sama lama kesesuai besa. Mau kala pasai ya Neneng Gue. Apa tadi nasi angin lu berapa? 6:20 minutos mayores.